0: sama tai puri suka tapi di lunga suara duka pokabina wakatane tau mata kebetan nunggu tau miki tong sama tai wakatane hangi wimi unga sama tai puri suka tapi di lunga suara duka pokabina wakatane tau mata kebetan nunggu tau miki tong sama tai wakatane hangi wimi unga sama tai puri suka tapi di lunga suara duka pokabina wakatane tau mata kebetan nunggu tau miki tong sama tai wakatane hangi wimi unga sama tai puri suka tapi di lunga suara duka pokabina wakatane tau mata kebetan nunggu tau miki tong.
1: विशेष जयमाला इस कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद